mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Kau terasa senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kopu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya, saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jiheksa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan Kitong. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama telah setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik
3: Anda,
2: Indonesia.
3: Taukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa gitu.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

Oh,

0: Ya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kok punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit.

Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Lionel Messi menyusul Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro menjadi pemain kedua yang akan tampil dan dalam 6 Piala Dunia secara beruntun. Ya, teman Pro 2, Ronaldo diumumkan masuk skuad Portugal dalam Piala Dunia 2026 pada 19 Mei kemarin. 9 hari berselang, 28 Mei 2026 kemarin, giliran Lionel Messi masuk dalam skuad tim nasional Argentina nih teman berdua. Dengan pemanggilan ini, Messi berpeluang menjadi pemain yang mencatatkan diri tampil dalam 6 edisi beruntun Piala Dunia. Sebelum ini, tidak ada pemain yang mengukir rekor fenomena ini. Meski belum resmi tampil dalam Piala Dunia 2026, masuknya nama pemain 38 tahun tersebut dalam skuad Le Albi Celeste membuatnya semakin mengukir sejarah bersama Cristiano Ronaldo.

Ya teman Pro 2, sebelum Piala Dunia 2026, Messi sudah tampil dalam 5 edisi beruntun, yakni 2026, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Bahkan pada edisi terakhir di Qatar, Messi meraih gelar juara. Adapun Cristiano Ronaldo, julukan Ronaldo atau CR7, sudah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia, yakni tahun 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Dengan masuknya skuad Piala Dunia 2026, Ronaldo berpotensi main di edisi ke-6 juga nih teman berdua. Ya, teman Pro 2, sebelumnya rekor tampil dalam 5 edisi beruntun dipegang Antonio Carvalhal. Pemain tim nasional Meksiko ini membuat sejarah dengan tampil pada edisi 1950, 1954, 1958, 1962, dan 1966. Setelah itu, nama-nama seperti Lothar Matthäus, Mateus dari Jerman, Andreas Guardado dari Meksiko, Guillermo Ochoa dari Meksiko, Rafael Marquez dari Meksiko, Gianluigi Buffon dari Italia menorehkan hal yang serupa, alias main atau tampil di 5 edisi Piala Dunia nih teman berdua. Ya teman Pro 2, Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi mencapai istilah bintang 5 pada edisi 2022. Dengan nantinya main di Piala Dunia 2026, Ronaldo dan Messi akan menjadi pemain bintang ke-6 Piala Dunia 2026 ini. Jadi dia punya ini ya, ada bintangnya ya teman Pro 2. Messi 6 bintang, Ronaldo 6 bintang. Wah keren ini, rekor.

Ya teman Brodo, pukul 14:38 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus temani kamu sampai nanti di jam 5 sore ini teman Brodo. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Brodo Serui, teman terbaik kamu.

Tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad final berisi 26 pemain untuk kompetisi Piala Dunia 2026 ini. Back Liverpool Virgil van Dijk akan memimpin tim asuhan Ronald Koeman di edisi 2026 ini. Ronald Koeman tetap memasukkan sejumlah pemain kunci meski sempat dibayangi masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir nih teman berdua. Pencetak gol terbanyak timnas Belanda ada Memphis Depay berhasil pulih dari cedera hamstring dan masuk dalam daftar akhir nih teman berdua. Sementara Jarin Timber juga tetap dipanggil meski kondisi fisiknya sempat diragukan. Depay dan juga Timber akan memimpin lini serang The Orange bersama nama-nama tenor lainnya macam Cody Gakpo dari Liverpool, Daniel Malen dari AS Roma hingga striker veteran Wout Weghorst dari Ajax Amsterdam. Teman berdua, di sisi lain Belanda kehilangan Xavi Simon yang harus absen setelah mengalami cedera anterior cruciate atau ACL nih teman berdua pada April kemarin. Selain itu absennya bek sayap Liverpool Jeremy Frimpong menjadi salah satu kejutan besar dalam daftar pilihan Koeman nih teman berdua. Nama-nama demikian, meski demikian skuad Orange tetap dipenuhi pemain berpengalaman dan juga bertalenta seperti nama-nama Frankie De Jong, Cody Gakpo, ada Gravenberch dan juga Tijani Reinders yang diproyeksikan bakal menjadi tulang punggung tim sepanjang turnamen Piala Dunia 2026 ini. Meski demikian, skuad Orange tetap dipenuhi pemain berpengalaman dan bertalenta. Belanda akan memulai perjuangan mereka di grup F dengan menghadapi Jepang pada tanggal 15 Juni. Setelah itu, tim Orange dijadwalkan bakal bertemu Swedia dan juga Tunisia di fase grup nanti nih teman berdua, di grup F ya teman berdua. Teman berdua, dengan kombinasi pemain senior dan generasi yang baru, Belanda berharap mampu melangkah jauh mengakhiri penantian panjang untuk meraih trofi Piala Dunia pertama mereka. Kiper ya teman berdua, kiper dari Bayer Leverkusen ada Mark Flecken, ada Robin Rolfs dari Sunderland, ada juga Bart van Bruggen dari Brighton and Hove Albion. Dan lompat ke depan sedikit ada di lini pertahanan atau back ya teman berdua. Dari Manchester City ada Ake, Nathan Ake, Denzel Dumfries dari Inter Milan, Hazo Jorel dari Chelsea, Jarin Timber dari Arsenal, Mickey van de Ven, waduh bek andalannya saya nih. Dari Tottenham Hotspur ada Virgil van Dijk dari Liverpool, Jan-Paul van Heek dari Brighton and Half Albion.

Dari back kita berpindah ke gelandangnya timnas Belanda. Ada gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Ada Martin de Roon dari Atlanta. Gravenberch dari Liverpool. Justin Kluivert dari Bournemouth. Ada Kompany dari Juventus. Tijani Reinders dari Manchester City. Gus Til dari PSV Eindhoven. Ada Quinten Timber dari Olympique Marseille. Mas Weaver dari Brighton and Hove Albion. Dan untuk lini serangnya timnas Belanda edisi 2026 ini di Piala Dunia, dari Belanda penyerangnya ada Brian Brobby dari Sunderland, Memphis Depay dari Corinthians, Cody Gakpo dari Liverpool, Noah Lang dari Galatasaray, Daniel Malen dari AS Roma, Somerville dari West Ham United, dan juga Wout Weghorst dari Ajax Amsterdam.

Cristiano Ronaldo sedang mempersiapkan diri untuk akan tampil pas hampir pasti menjadi penampilan terakhirnya di panggung Piala Dunia nih teman Perdue. Namun perannya di tim nasional Portugal sekali lagi menjadi sorotan tajam saat striker Al Nassr ini mengincar satu tiket trofi yang masih absen dari lemari trofinya yang gemilang. Mantan bintang timnas AS Roma ada Taylor Twellman berpendapat bahwa kehadiran Ronaldo di sini justru menghambat performa skuad yang dipenuhi talenta kelas dunia. Wow. Ya, seperti yang kita tahu, semakin direndahkan, semakin gacor ya teman-teman. Itulah Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

teman Pro 2, kita bakal melihat pendapatnya, pendapat tegas dari mantan pemain AS Roma, yaitu Twelman, tentang Cristiano Ronaldo. Ya, teman Pro 2, menjelang Piala Dunia 2026. Perdebatan seputar peran penting Cristiano Ronaldo bagi tim asuhan Roberto Martinez telah mencapai puncaknya nih teman berdua. Meskipun ia berstatus sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional, mantan striker tim nasional Amerika Serikat ini dan juga analisis saat ini, Twelman berpendapat ya teman Pro 2 bahwa Selecao mungkin akan lebih baik jika membiarkan kapten mereka duduk di bangku cadangan. Wow, bisa begitu ya teman Pro 2, bisa berpendapat tentang begitu tentang Cristiano Ronaldo. Saat berbicara kepada Get Up ESPN mengenai apa yang bisa kita harapkan dari Cristiano Ronaldo di Piala Dunia, Twelman mengatakan ini adalah tim terbaik yang pernah dimiliki Ronaldo untuk Portugal yang akan berlaga di Piala Dunia. Dan saya berpikir Portugal akan tampil terbaik jika dia tidak bermain. Katanya Twelman, Ronaldo mendingan duduk di bangku cadangan dan duduk menonton para skuad Portugal bermain. Wah, kayaknya dia belum tahu Cristiano Ronaldo sebenarnya ya teman berdua. Kalau Cristiano Ronaldo itu melakukan hal yang kita semua takutkan. Jadi kamu kalau misalkan dia mendengar kalau kamu mengejek dia atau mengejek atau merendahkan Ronaldo, Ronaldo akan membuktikan bahwa dia adalah yang terbaik. Dan di sini Twelman, waduh, Twelman ini kacau juga ya teman berdua. Tapi lah, itulah pendapatan pendapat dari mantan pemain timnas Amerika Serikat. Ya teman berdua, alasan dibalik susunan pemain tanpa Ronaldo berasal dari kedalaman skuad yang luar biasa yang saat ini dimiliki Portugal. Berbeda dengan turnamen-turnamen sebelumnya di mana beban mencetak gol hampir sepenuhnya berada di pundak CR7. Martinez kini memiliki banyak pilihan termasuk Bruno Fernandes, Bernardo Silva dan juga Rafael Leao. Tim ini juga memiliki daya serang tambahan melalui pemain seperti Gonçalo Ramos, ada Pedro Neto yang menunjukkan bahwa barisan depan dapat berfungsi secara efektif tanpa sang ikon berusia 41 tahun. Masa sih?

Teman Prado, di sini pertahanannya skuad Portugal. Skuad ini juga sama tangguhnya dengan Ruben Dias yang menjadi jangkar di lini belakang bersama Nuno Mendes, João Cancelo, dan juga Portugal memiliki fondasi yang membuat iri manajer tim lawan. Kekuatan kolektif ini membuat banyak orang percaya bahwa tim ini harus beralih ke sistem permainan yang lebih dinamis dan menekan tinggi, yang memungkinkan ini tidak sesuai dengan kondisi fisiknya Ronaldo saat ini. Wah, jangan direndahkan kalau Ronaldo ya teman Pradua. Ronaldo semakin direndahkan semakin gila ya teman Pradua. Ya teman Prado, bagi Ronaldo, turnamen ini menjadi penampilan ke-6 di Piala Dunia saat ini. Sebuah rekor serta kesempatan terakhir untuk meraih satu-satunya gelar besar yang belum pernah ia raih di usia 41 tahun. Sementara rival lamanya Lionel Messi datang sebagai juara bertahan bersama Argentina. Ronaldo masih memburu kemenangan internasional yang akan menjadi puncak karirnya di panggung dunia saat ini. Terlepas dari berbagai komentar di luar, sang nakodahnya Portugal yaitu Martinez tetap mendukung keputusan untuk memasukkan kaptennya yaitu CR7, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, Bang Dodo. Wah, manajer tersebut juga menyinggung sisi emosional dari para pemilihan skuadnya. Dan memastikan kehadiran para bintang mapan tetap terasa di dalam tim saat mereka bersiap untuk menghadapi babak penyisian grup dan berisi Kongo, Uzbekistan, dan juga Kolombia. Kita tunggu saja penampilan Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, karena sebelum pertandingan saja banyak sekali yang mencemooh sang mega bintang tersebut. Waduh, tapi tanpa Ronaldo, Piala Dunia ini terasa kurang ya teman Produa, karena ya, the icon sepak bola saat ini adalah Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Tidak bisa dipungkiri ya teman Produa, tanpa Ronaldo Piala Dunia akan kurang dilirik ya teman Produa, kurang seru. Biar membencinya sebagaimana mungkin, tapi setiap postingannya pasti kamu like ya teman Produa. Entah kamu komen-komen negatif atau positif, tapi ketika melihat sang mega bintang Cristiano Ronaldo yang menjadi ikon sepak bola saat ini, ya bagaimana ya teman Produa, tidak bisa dipungkiri karena dia adalah ikon, beda dengan yang lain ya teman Produa.

Ya teman Pro 2, pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul nih teman Pro 2, yang masih terus temani kamu semua di hari ini nih teman Pro 2. Dan kali ini, ternyata tadi kita berbagi-bagi info, volume mic saya kecil ya teman Pro 2. Sabar. Ya teman Pro 2, kita berbagi-bagi info ya teman Pro 2, bagi info dunia entertain atau dunia perfilman ya teman Pro 2. Kali ini untuk 1 jam ke depan Bang Dul bakal share-share info terkait dengan dunia perfilman untuk kamu semua nih teman Pro 2, dan juga diselingi oleh music atau pilihan playlist teman Pro 2. Ada musik-musik rapper Papua ya teman Pro 2, bakal menghibur kita orang sampai 1 jam ke depan. Ya teman Pro 2, Lionsgate akhirnya mengumumkan jadwal tayang resmi film prequel John Rambo nih teman Pro 2. Film aksi tersebut dipastikan akan hadir di bioskop mulai tanggal 4 Juni 2027 tahun depan, dan bakal membawa penonton melihat masa muda John Rambo sebelum peristiwa dalam First Blood kemarin. Proyek ini menjadi babak baru bagi franchise legendaris tersebut karena untuk pertama kalinya karakter Rambo tidak diperkenalkan oleh Sylvester Stallone nih teman Pro 2. Posisi Stallone kini digantikan oleh Noah Centineo yang dipercaya memerankan versi muda John Rambo ini. Aktor yang dikenal lewat trilogi To All the Boys I've Loved Us Before itu akan memimpin deretan pemain seperti David Harbour, James Franco, hingga Quincy Isaiah nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, film ini akan mengeksplorasi bagaimana Rambo berubah menjadi sosok veteran perang keras kepala yang pertama kali diperkenalkan pada awal 1980-an nih teman Pro 2. Meski tidak lagi tampil sebagai karakter utama, Stallone ini tetap terlibat dalam proyek tersebut sebagai produser bersama Antonio Russo dan Joey Russo nih teman Pro 2. Sementara kursi sutradara ditempati oleh Jalmari Hollander, yang sebelumnya dikenal lewat film aksi brutal Sisu nih teman Pro 2. Naskahnya sendiri ditulis oleh Rory Hines dan juga Sohrab Nosirvani. Oh, kayaknya orang India ya teman Pro 2. Dan kehadiran John Rambo ini diprediksikan bakal menjadi pesaing ketat di box office nanti, dan film ini dijadwalkan bakal tayang hanya sepekan setelah Star Wars Starfighter yang dibintangi oleh Ryan Gosling nih teman Pro 2. Tak lama setelahnya bioskop juga akan diramaikan oleh How to Train Your Dragon 2 dan juga Spider-Man Beyond the Spider-Verse.

Ya teman Prodo, franchise Rambo sendiri pertama kali dimulai lewat First Blood pada tahun 1982 yang diadaptasi lebih dari novel karya David Morrell. Film tersebut sukses besar dengan pendapatan lebih dari $125 juta Amerika Serikat dan melahirkan sejumlah sequel seperti Rambo First Blood Part 2 dan juga Rambo Part 3. Setelah vakum panjang, Stallone kembali menghidupkan karakter itu lewat Rambo dan juga Rambo Last Blood nih teman berdua. Kini tongkat estafet franchise tersebut lebih resmi dipindahkan ke generasi baru. Proses syuting John Rambo sendiri telah dimulai sejak awal 2026 kemarin dan rampung pada Maret 2026 lalu. Dengan pendekatan cerita yang lebih fokus pada asal-usul karakter pengalaman awal Rambo, nih teman berdua, sebelum menjadi legenda perang, Lionsgate tampaknya berharap film ini mampu membuka era baru bagi salah satu ikon film aksi populer terkenal sepanjang masa. Ya teman Prado, Bang Dul masih terus temani kamu semua di pukul 15:15 waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus hibur kamu dengan playlist pilihannya kamu semua. Ada lagunya Not Empty dengan judul Jang Kembali bakal menghibur teman Prado di sore hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prado Serui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Tom Holland berbicara Miles Morales dan Spider-Gwen di MCU. Waduh. Ya, teman Pro 2, Tom Holland akhirnya buka suara mengenai masa depan Spider-Man di Marvel Cinematic Universe atau MCU, termasuk kemungkinan hadirnya Miles Morales hingga Spider-Gwen, aktor yang telah memerankan Peter Parker sejak kemunculannya di Captain America Civil War itu, mengaku mulai memikirkan generasi karakter Spider-Man di layar lebar setelah hampir satu dekade menjadi wajah utama sang manusia laba-laba di MCU. Ya, teman Prodo, dalam wawancara terbarunya, Tom Holland mengungkapkan bahwa dirinya kini lebih terlibat dalam proses kreatif Spider-Man Brini Day ini, teman Prodo. Dan ia bahkan ikut masuk ke ruangan diskusi penulis untuk membentuk arah baru perjalanan Peter Parker. Ya, teman Prodo, Tom Holland juga sempat menawarkan konsep unik, konsep yang sangat unik untuk mengembangkan kekuatan Peter Parker dalam film terbaru tersebut. Ide yang saya bawa itu disebut Spider Puberty. Bagaimana jika Peter Parker mulai kehilangan kendali dan mengalami perubahan? Spider Puberty akhirnya adalah slogan pitch saya ke studio yang langsung ditolak. Tapi mereka menyukai inti idenya yang bakal menjadi dan akhir perkembangan menjadi apa yang ada di film sekarang. Katanya Peter Parker seperti begitu nih, teman berdua. Tak hanya membahas Peter Parker, Tom Holland juga memberi sinyal bahwa dirinya terbuka jika sesuatu saat tongkat estafet Spider-Man diberikan kepada karakter lain seperti Miles Morales atau Spider-Gwen. Dan teman berdua, ia juga membagikan situasinya dengan Robert Downey Jr. yang dahulu membantu perkenalan dirinya ke MCU lewat peran Iron Man. Ya, teman produs, film Spider-Man Brini Day akan melanjutkan kisah setelah peristiwa Spider-Man No Way Home kemarin, ketika Peter Parker hidup sendirian setelah seluruh dunia melupakan identitasnya. Kini Peter Parker sepenuhnya fokus menjadi Spider-Man di New York, namun tekanan besar yang ia hadapi memicu perubahan misterius pada dirinya sekaligus menghadirkan ancaman baru yang disebut sebagai salah satu musuh paling berbahaya dalam hidupnya. Selain Tom Holland, film garapan Destin Daniel Cretton ini juga dibintangi oleh Zendaya, Jacob Batalon, John Bedal, hingga Mark Ruffalo. Spider-Man Brini Day dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada tanggal 31 Juli 2026 dan disebut akan menjadi awal era baru bagi Spider-Man di MCU.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Banyak dari kita terbiasa dengan membedakan otak kiri dan otak kanan. Terutama para orang tua yang masih percaya bahwa anaknya hanya pandai pada satu bidang tertentu dan otomatis tidak menguasai bidang yang lainnya. Otak, sebagaimana bagian tubuh lainnya, ternyata memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Otak merupakan organ tersibuk yang tidak berhenti bekerja seumur hidup. Ternyata memiliki sistem kerja yang sangat menakjubkan. Nah, sekarang coba deh kamu perhatikan sebuah rambu lalu lintas di pinggir jalan. Saat melihat gambar di papan rambu lalu lintas, otak kanan kita akan memberikan perhatian pada warna tertentu yang mencolok. Kemudian otak memproses dengan mengaitkan perasaan tertentu seperti ancaman bahaya atau kehati-hatian. Kemudian otak kiri kita secara aktif mengasosiasikan informasi warna dan gambar dengan memori yang kita miliki selama ini. Menarik sekali bukan? Seluruh proses ini menggambarkan keterhubungan antara otak kiri dan kanan untuk memproses informasi yang kita terima. Namun, ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa saat seseorang telah menguasai suatu bidang yang diasosiasikan dengan kerja otak kanan, maka otomatis tidak akan mampu menguasai skill yang dihubungkan dengan kerja otak kiri. Begitupun sebaliknya. Maka saat seorang anak mahir menggambar dan berkesenian, bukan berarti dia tidak akan mampu mengoperasikan perhitungan dengan baik dan benar. Sebab otak bekerja dengan saling bersinergi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi teman Pro2, mulai sekarang jangan batasi diri kamu atau orang-orang di sekitarmu untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama Jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

0: Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya perdamaian.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh.

0: gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck.
2: What are you talking about?
3: I'm just being real. My shit.
4: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
5: Air sama ikan, Bu.
4: Pintar.
6: Batuan, Bu.
4: Bagus.
6: Saya, Bu.
4: Apa lagi?
6: Sampah.
5: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh...
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Oke, welcome back nih with Kak Ocha. Oke teman Pro 2, seperti biasa Kak Ocha akan temani kalian beberapa jam ke depan hingga tutup siaran kita ya teman Pro 2. Oke, kita udah ada di kayaknya long weekend kita nih ya teman Pro 2. Apalagi ini katanya tanggal 1 ada libur. Wah, kayaknya liburnya bertambah lagi nih ya teman Pro 2. Tapi cukup untuk bulan Mei aja ya kayaknya. Karena bulan Juni kayaknya liburnya udah gak ada. Mungkin Sabtu Minggu aja ya teman Pro 2. Dan lagi berapa hari nih udah habis bulan ya teman Pro 2 yang kita tunggu-tunggu nih. Soalnya kadangnya ada bilang tanggal tua begini agak lain juga ya. Ayo teman Pro 2. Oke, tahu enggak teman Pro 2? Pemerintah perkuat pelestarian bahasa daerah yang berbasis komunitas nasional. Ya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui bantuan pemerintah tahun 2026. Dan program itu ya mendukung komunitas dan individu pelestarian bahasa daerah. Program bantuan menjadi bagian semangat Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2026 ya teman Pro 2. Dan di sini juga nih teman Pro 2, pemerintah menginginkan masyarakat berperan penting dalam menjaga bahasa ibu agar tetap hidup.

Kepala Badan Bahasa mengatakan Kepala Badan Bahasa yang bernama Hafidz Muksin, ya, dia mengatakan bahwa bantuan itu diberikan kepada komunitas dan pegiat bahasa daerah. Nah, penerima bantuan ya berasal dari berbagai komunitas dan penggiat budaya daerah, dan mereka mengembangkan program perlestarian bahasa yang berbasis masyarakat. Ya, kita lihat nih teman Produa, salah satu praktik baik datang dari Rustani Simanjuntak ya, yang memanfaatkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan pembelajaran dan promosi aksara Batak. Ya, dan ia menyiapkan alat peraga dan buku pembelajaran aksara tradisional. Dan ia juga mengembangkan tutorial belajar aksara Batak bagi generasi muda, dan program itu mengenal komponen dasar surat Batak kepada masyarakat. Dan komunitas Yayasan Tribuno Swasta Harena juga turut mengembangkan literasi digital bahasa daerah dan program yang mereka menyasar generasi muda melalui ruang digital kreatif. Ya teman Produa, kegiatan ini ya meliputi pelatihan konten budaya lokal dan dokumentasi bahasa daerah. Ya, komunitas juga mempublikasikan karya atau sastra melalui media sosial. Dan perwakilan yayasan yaitu Hari Kusmanto, ya, dia menilai bahwa bahasa daerah harus tetap relevan, dan menurutnya generasi muda perlu melihat bahasa daerah sebagai identitas nasional.

Dan satu info lagi nih teman perdua, yaitu tentang sinergi pusat dan daerah mempercepat pemerataan pendidikan. Ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya mengatakan bahwa pembangunan pendidikan membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Dan menurutnya nih teman perdua, kolaborasi penting ya guna mempercepat pemerataan layanan pendidikan nasional. Dan penyertaan itu ya teman perdua disampaikan saat kunjungan kerjanya di Sorong, Papua Barat Daya. Ya, kunjungannya dilakukan dalam rangka revitalisasi Satuan Pendidikan Wilayah Timur Indonesia. Ya, pendidikan tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah memiliki peran penting memperkuat implementasi program pendidikan. Dan ia juga menilai ini teman perdua bahwa kolaborasi antar pendidik pemerintah menentukan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ya, sinergi juga dibutuhkan untuk memperluas akses pendidikan hingga daerah terpencil. Pemerintah pusat pun terus mendorong pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah timur Indonesia. Revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini ya teman perdua. Ya, sementara itu kita lihat ada juga nih wali kota Sorong, yaitu Bapak Septinus Lobat. Ya, ia juga menyebut pendidikan menjadi fondasi pembangunan Papua. Dan pemerintah daerah terus mendukung program pendidikan nasional. Kota Sorong ya saat ini menggratiskan pendidikan bagi puluhan ribu siswa sekolah. Dan pemerintah daerah juga ya menyediakan bantuan seragam bagi seluruh murid. Kalau teman perdua. Ada juga tadi kan wali kota Sorong, di sini juga ada gubernur Papua Barat Daya yaitu Bapak Elisa Kambu. Dan Pak Gubernur Papua Barat Daya atau Gubernur PBD aja ya, kita singkat PBD, ya mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan Papua dan khususnya Papua Barat. Dan menurutnya nih teman perdua, kehadiran Mendikdasmen atau Menteri Pendidikan ya secara langsung menunjukkan komitmen pemerintah untuk melihat dan mendengar kondisi pendidikan di daerah. Oke teman Produa, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Produa Sarawak.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
1: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store.
1: Welcome to RRI Play.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamatkan bumi, selamatkan generasimu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk, cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: baik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sudah 1,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Angka teman Pro 2. Hai. Sudah malam ya. Iya memang nih Kak Ocha, udah lewat jam 7 ya. Lebih 29 menit. Oke teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Kali ini teman Pro 2, Kak Ocha mau bagikan informasi, yaitu apalagi nih untuk teman Pro 2 yang pengguna iPhone. Ya teman Pro 2 tahu gak, WhatsApp di iPhone kini ya bisa 2 akun loh teman Pro 2. Dan di sini, iya teman Pro 2,

HP atau memasang aplikasi tambahan. Namun sampai saat ini Teman Pro 2 fitur tersebut belum tersedia merata ya Teman Pro 2. WhatsApp mengumumkan fitur ini dalam blog resminya yang diunggah pada 26 Maret lalu ya Teman Pro 2. Dan fitur ini memungkinkan pengguna iPhone memasukkan dua nomor WhatsApp berbeda secara bersamaan dalam satu aplikasi yang sama loh Teman Pro 2. Dua akun ini nantinya masing-masing memiliki riwayat percakapan, notifikasi, dan pengaturan yang terpisah ya. Meski demikian ya Teman Pro 2 masuk dalam satu aplikasi loh. Masuk dalam satu aplikasi tapi dua WhatsApp. Jangan ya jangan, apalagi yang satu hati tapi dia mau sayang dua orang. Ayo Teman Pro 2 lanjut ya. Dan fitur ini sebelumnya ya lebih dulu hadir di HP-HP yang berbasis sistem operasi Android sejak Oktober 2023 ya Teman Pro 2. Seperti yang tadi Kak Ocha bilang, Kak Ocha juga udah HP Androidnya pakai WhatsAppnya 2. Ya melansir dari PG Mag, ya fitur ini tidak langsung tersedia bagi seluruh pengguna iPhone secara global ya Teman Pro 2. Dan meski sudah diumumkan sejak Maret, Meta menerapkan mekanisme slow rollout, ya pendistribusian terhadap bertahap, yang berarti hanya sebagian pengguna yang mendapat akses lebih dulu. Nah, Teman Pro 2, pola semacam ini ya sangat lazim diterapkan oleh perusahaan teknologi besar guna mengontrol stabilitas sistem dan mendeteksi potensi masalah sebelum fitur diluncurkan secara penuh. Dan dalam praktiknya nih Teman Pro 2, ini berarti ya pengguna yang sudah memperbarui WhatsApp ke versi terbaru pun belum tentu menemukan opsi tambah akun ya di dalam menu pengaturannya. Dan Meta sejauh ini ya Teman Pro 2 belum memberikan informasi resmi mengenai jadwal ketersediaan fitur ini untuk semua pengguna ya Teman Pro 2, termasuk di Indonesia juga. Oke ya Teman Pro 2, pertanyaannya nih, apa yang ditawarkan fitur ini? Ya Teman Pro 2, ketika fiturnya sudah tersedia di iPhone pengguna ya, yaitu yang pertama, dua akun satu aplikasi ya, pengguna dapat masuk ke nomor WhatsApp yang berbeda, misalnya nomor pribadi dan nomor kerja kita ya, tanpa perlu berpindah aplikasi atau keluar masuk akun ya Teman Pro 2. Dan pengaturan terpisah per akun ya, setiap akun memiliki riwayat percakapan, foto profil, notifikasi, dan pengaturan privasi masing-masing yang tidak saling mempengaruhi loh Teman Pro 2. Indikator akun aktif. Nah, foto profil akun yang sedang digunakan akan ditampilkan di bilah bawah aplikasi sehingga pengguna dapat memastikan pesan dikirim dari akun yang tepat sebelumnya menekan tombol kirim. Dan notifikasi tetap aktif di kedua akun nih Teman Pro 2. Ya, meski pengguna sedang aktif di satu akun, tetapi notifikasi dari akun lain tetap masuk ya Teman Pro 2. Jika ada panggilan masuk di akun yang sedang tidak aktif, ya akan muncul opsi untuk langsung berpindah akun dan menjawab panggilan. Bagi pengguna yang belum mendapat akses nih Teman Pro 2, langkah paling sederhana yang bisa dilakukan saat ini adalah memastikan aplikasi WhatsApp sudah diperbarui ke versi terbaru melalui App Store. Dan ketika giliran Anda tiba nih Teman Pro 2, opsi tambah akun akan muncul secara otomatis loh di menu pengaturan tanpa perlu tindakan tambahan lagi ya Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, kamu nih tipe yang mana nih? Pakai WhatsAppnya satu WhatsApp atau dua akun atau gimana nih Teman Pro 2, atau dua HP sama satu HP sebelah WhatsApp. Oke Teman Pro 2, itu ya WhatsApp di iPhone kini bisa dua akun. Dan bukan di Android aja ya Teman Pro 2, sekarang sudah di iPhone tapi yang tadi ya harus

WhatsApp-nya diperbarui ke versi terbaru melalui App Store, dan kalau lihat opsinya sudah ada tambahan tambah akun, ya dimuncul secara otomatis, ya tinggal tambah akun aja teman Pro 2, jadi satu akun WhatsApp, satu aplikasi, dua akun WhatsApp atau dua nomor WhatsApp ya teman Pro 2. Oke, yang tadi Kak Ocha bilang cukup saja satu WhatsApp tapi dua nomor telepon cukup ya, jangan kupu hati cuma satu baru kusimpan dua orang, jangan ya, jangan. Oke teman Pro 2, Kak Ocha akan balik lagi ya usai jeda berikut ini.

0: Pace Mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
1: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Bumi FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hai teman Pro 2, welcome back with Kak Ochan nih teman Pro 2. Dimanapun kalian berada nih teman Pro 2 yang masih terjaga di jaga malam. Jenggal malam-malam ya. Ingat, galau tuh hanya untuk orang yang tidak percaya diri. Kalau kamu percaya diri, jangan kamu galau. Kalau kamu galau berarti tandanya kamu kalah, teman Pro 2. Ayo teman Pro 2, kita lanjut nih ya. Dan kita udah ada di long weekend kita nih teman Pro 2. Dan kali ini Kak Ocha mau berbagi rekomendasi film untuk akhir pekan kita. Apalagi nih tanggal 1 Juni kita pada libur nih teman Pro 2. Dan ini rekomendasi film untuk temani liburan kita, yaitu Children of Heaven 2026 ya teman Pro 2. Rekomendasi film akhir pekan ini teman Pro 2 akan diisi dengan berbagai jenis film, mulai dari kisah menyentuh horor hingga petualangan yang penuh komedi. Nah, di bagian ini ada film yang tadi Kak Ocha bilang, Children of Heaven, ya karya Hanung Bramantyo, yang akan tayang di bioskop. Dan film ini merupakan adaptasi film Iran nomain Oscar yang bertajuk sama juga. Ya, selain itu juga ada film horor menegangkan yang bertajuk Passenger. Nah teman Pro 2, okay. Kita akan bahas atau ngobrol dikit tentang dua film yang direkomendasikan akhir pekan ini. Dan yang pertama yaitu film Children of Heaven yang dirilis 2026 ini ya teman Pro 2. Ali dan Sarah merupakan kakak beradik yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, mereka terpaksa bergantian menggunakan sepasang sepatu untuk bersekolah ya, setelah sepatu Sarah hilang ya. Demi menjaga rahasia itu dari orang tuanya nih teman Pro 2, Ali ikut lomba lari dengan harapan bisa memenangkan sepasang sepatu untuk adiknya. Dan film ini untuk semua umur ya, ini bisa disaksikan di seluruh bioskop di Indonesia. Dan yang berikut ada film Passenger, ya sepasang kekasih yang menjadi saksi kecelakaan mengerikan di jalan raya. Namun teman Pro 2, mereka menyadari ya tak bisa meninggalkan lokasi kecelakaan begitu saja ya. Kehadiran iblis yang disebut penumpang tidak akan berhenti sampai mendapatkan keduanya. Dan film ini teman Pro 2 untuk dewasa, dan ini bisa disaksikan di seluruh bioskop di Indonesia. Ya, film berikutnya teman Pro 2 yaitu Mobile Suit Gundam Hathaway, yaitu The Sorcery of Nip Circle. Ya, film ini ya menceritakan tentang pemimpin gerakan perlawanan anti federasi yaitu MAFTA. Ya, saat ini melancarkan konflik militer yang sengit melawan Federasi Bumi yang menindas. Ya, sambil bergulat dengan hubungannya yang penuh konflik dengan gigi Andalusia itu yang penuh teka-teki. Dan film ini untuk remaja 13 plus, ini bisa disaksikan di seluruh bioskop Indonesia. Dan film berikutnya nih juga teman Pro 2, yaitu yang berjudul Normal. Ya, film ini menceritakan tentang Lizzie Rickardson yang merupakan seorang sheriff yang sementara yang baru dipindahkan ke kota kecil bersalju bernama Normal. Ya, ia berharap bisa menjalani hidup dengan tenang dan melupakan masa lalunya. Namun setelah sebuah perampokan bank, ya, si sheriff ini terjebak dalam konspirasi besar. Ya, film ini ya untuk dewasa dan bisa disaksikan di seluruh bioskop di Indonesia. Dan film rekomendasi yang terakhir nih teman Pro 2 yaitu Sekawan Limo 2, yaitu Gunung Klawi. Nah teman Pro 2, cerita film ini ya tentang 3 tahun sejak pendakian Gunung Madyapuro, persahabatan lima sekawan makin erat ya ketika mereka reuni di ulang tahun Angel. Ya mereka menyaksikan keluarga itu terancam jadi tumbal pesugihan ya. Dan film ini untuk remaja 13 ke atas ya. Ini bisa disaksikan di seluruh bioskop di Indonesia ya teman-teman.

Masih dari dunia perfilman nih teman berdua. Siapa nih penggemar film Meteor Garden nih teman berdua? Ya, dia menjadi film yang hingga menjadi fenomena di Asia ya teman berdua. Dan yang kita tahu nih teman berdua, grup legendaris Asia F4 ini ya dipastikan menggelar konser di Jakarta selama 3 hari pada 28 hingga 30 Mei 2026. Konser yang bertajuk Forever ini ya tersebut menjadi momen reuni yang sudah lama dinantikan para penggemar setia mereka di Indonesia ya teman berdua. Nama Meteor Garden melambung popularitas F40 ini ya hingga menjadi fenomena budaya pop Asia pada awal tahun 2000-an. Ya teman berdua, kesuksesan serial tersebut ya menjadikan para anggotanya sebagai ikon hiburan yang memiliki pengaruh besar di berbagai negara Asia. Dan seperti kita tahu nih teman berdua, grup F4 ini ya beranggotakan Jerian, Vic Choi, Vanessa Wu, dan Ken Chu ya, yang sebelumnya berkarir masing-masing di industri hiburan. Ya, mereka kemudian dipersatukan setelah sukses memerankan karakter utama dalam drama adaptasi manga Jepang tersebut. Perjalanan awal para anggota F4 ini ya berasal dari dunia modeling, seni peran hingga industri hiburan sebelum dikenal luas masyarakat Asia. Dan kita lihat nih teman berdua, ada Jerian misalnya nih ya mengawali karirnya sebagai model sebelum mendapat peran menjadi Dao Mingxi yang melejitkan namanya ya teman berdua. Dan kita lihat juga ada Vic Chow ya, yang mulai dikenal melalui kemampuan akting dan karakter tenangnya yang menarik perhatian banyak penonton drama Asia ya teman berdua. Ada juga Vanessa Wu nih yang memiliki latar belakang tari serat musik ya. Sedangkan Ken Chu terlebih dahulu ya aktif sebagai model profesional. Serial Meteor Garden ini yang tayang pada 2001 ya, sudah lama nih ya teman berdua. Ya, menjadi titik awal debut resmi F4 ya sebagai grup populer internasional. Dan drama tersebut diadaptasi dari manga terkenal Boys Over Flowers ya, karya Yoko Kamio yang telah memiliki banyak penggemar. Dan setelah drama itu meraih popularitas besar, F4 ya resmi dibentuk menjadi boy band untuk melanjutkan kesuksesan karakter mereka di layar kaca. Dan grup tersebut nih teman berdua kemudian merilis sejumlah album musik yang mendapat sambutan hangat penggemar ya di berbagai negara Asia. Dan salah satu karya populer mereka ialah album Meteor Rain ya, yang berisi lagu-lagu ikonik dari drama mereka. Lagu-lagu tersebut ya semakin menguatkan citra F4 sebagai grup idola sukses di dunia acting sekaligus industri musik Asia. Kesuksesan F4 ini ya turut membuka jalan bagi berbagai adaptasi Meteor Garden di sejumlah negara Asia lainnya. Hingga sekarang F4 masih dikenang sebagai pelopor gelombang drama Asia yang mendunia dan memengaruhi budaya pop regional. Ya teman berdua, grup Meteor Garden ini ya akan dijadwalkan tampil di Jakarta pada 29 dan 30 Mei 2024. Dan konser mereka akan berlangsung di Indonesia Arena pukul 19.00 WIB waktu Indonesia Barat. Jam 7 ya, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Kalau di sini jam 9 malam ya waktu Indonesia Timur. Dengan konsep pertunjukan penuh nostalgia bagi para penontonnya. Apalagi nih bagi yang penggemar beratnya Meteor Garden ya teman berdua, dari serial filmnya nih. Baca judulnya aja Meteor Garden udah flashback banget nih sama filmnya ya teman berdua.
Oke teman perdua, jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini, Kak Ocha akan balik lagi.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pun halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu, Mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjut nih teman Pro 2. Tadi kan Kak Uci udah ngobrol-ngobrol dikit terkait perfilman ya teman Pro 2. Kali ini kita geser ke dunia hiburan nih teman Pro 2. Dan kali ini datang dari penyanyi internasional kita, yaitu Taylor Swift ya. Tahu gak teman Pro 2, pelaku rencana pengeboman konser The Eras Tour Taylor Swift ini ya, yang bertempat di Wina pada 2024 yang lalu dijatuhi hukuman 15 tahun ya atas tuduhan yang berkaitan dengan rencana tersebut nih teman Pro 2. Pria 21 tahun tersebut ya merupakan warga negara Austria yang dikenal sebagai Brand ya. Berdasarkan aturan di negara tersebut nih teman Pro 2, ia dinyatakan bersalah karena merencanakan serangan itu loh teman Pro 2. Dan pria tersebut sebelumnya nih mengaku ya bersalah saat persidangannya dimulai pada April 2025 lalu. Ya, ia menghadapi tuduhan termasuk pelanggaran terorisme dan keanggotaan dalam organisasi teroris karena dituduh berjanji setia kepada kelompok ISIS ya teman Pro 2, dan ia dilaporkan berencana menyerang penggemar Swift dengan pisau atau bahkan peledak buatan sendiri loh di Stadion Ersapel dan telah ditahan sejak Agustus 2024 lalu. Ya, si pelaku ini ya menghadapi

24 lalu nih teman Produa, promotor konser Barakuda Music ini ya mengumumkan seluruh pertunjukan konser The Eras Tournya Taylor Swift ini yang dibuat di Wina, Austria itu dibatalkan karena ancaman serangan teror dari ISIS. Ya, pembatalan konser yang seharusnya nih berlangsung 8 hingga 10 Agustus 2024 tersebut disampaikan langsung oleh promotor melalui akun Instagram mereka sehari sebelum konser dimulai. Sebelum pengumuman itu, teman Produa, pihak berwenang Australia menangkap dua simpatisan ISIS pada 7 Agustus 2024. Ya, yang terkonfirmasi ya sedang merencanakan serangan teror di konsernya Taylor Swift di Austria itu ya. Dalam konferensi pers nih teman Produa, kepala keamanan tertinggi di Australia yaitu Franz Ruf mengatakan salah satu tersangka yakni pria berusia 19 tahun telah menyatakan sumpah setia kepada ISIS ya dalam beberapa minggu terakhir, dan tersangka ditahan di Lower Austria sekitar 1 jam dari ibu kota pada Rabu pagi waktu setempat nih ya teman Produa. Wah, ini kejadiannya pada 2024 tapi baru dijatuhi hukuman ya 15 tahun penjara pada Kamis kemarin loh teman Produa. Memang kasus yang memakan waktu ya teman Produa. Oke teman Produa, itu tadi dari Taylor Swift. Sekarang kita geser dikit nih teman Produa, yaitu ada single baru dari Ariana Grande. Ya teman Produa, tahu nggak Ariana Grande ini resmi memulai era baru yang bertajuk Petal ya, dengan merilis single terbarunya yang berjudul Head That I Met You Love Me. Ya, lagu tersebut ya menjadi single pertama dari proyek album yang mendatangnya dan menghadirkan nuansa mid-tempo dengan tema patah hati yang emosional banget nih teman Produa. Dan melansir dari Variety ya, pada hari ini ya liriknya membahas hubungan, rasa kecewa, emosional hingga tekanan yang dihadapi oleh perempuan. Dan Ariana Grande bahkan nih teman Produa menyebut lagu tersebut ya sebagai salah satu karya favorit yang pernah ia tulis loh teman Produa. Di tengah menyiapkan album studio ke-8-nya yang berjudul Petal ini ya akan dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui Republic Records. Ya, Ariana Grande turut menjadi produser eksekutif dan penulis lagu dalam proyek tersebut bersama Ilya, ya produser yang telah bekerja sama dengannya sejak 2016 lalu. Ilya juga dikenal ya pernah bekerja sama dengan sejumlah musisi besar seperti Taylor Swift dan Beyoncé. Dan Ariana Grande menyamarkan album Petal sebagai karya yang penuh kehidupan dan tumbuh dari pengalaman yang dingin, keras dan juga menantang ya bagi Ariana Grande itu. Dan single barunya nih teman Produa yang diproduseri bersama dengan Ilya dan Max Martin yang sebelumnya terlibat dalam album Eternal Sunshine. Dan video musik lagu tersebut dijadwalkan dirilis pada Senin 1 Juni 2024 dan turut dibintangi oleh Justin Long. Wah, bagus nih teman Produa, ada dibintangi oleh Justin Long lagi. Ya, di tengah perilisan album baru nih teman Produa, Ariana Grande juga bersiap menjalani Eternal Sunshine Tour-nya. Ya, kita lihat nih teman Produa, konser tersebut ya akan dimulai pada 6 Juni di Auckland Arena dan berakhir pada September di DO2 Arena. Dan Ariana Grande juga ya mengisyaratkan bahwa tour tersebut kemungkinan menjadi tour terakhirnya untuk waktu yang sangat lama loh teman Produa. Ya, dalam sebuah wawancara sebelumnya nih ia mengatakan ingin memberikan penampilan terbaik dan menjadikan tour tersebut ya sebagai satu perayaan terakhir bagi Ariana Grande itu sendiri ya teman Produa.

Oke teman berdua, kayaknya Kak Ocha kepo banget nih dengan lagunya Ember You Had That I Met You Love Me. Ya katanya lagu itu liriknya membahas tentang hubungan rasa kecewa emosional ya, hingga tekanan yang dihadapi oleh perempuan. Ajeng kalau malam-malam, tapi Kak Ocha mau putar dulu, siapa tahu pas lagi dengan nipu suasana hati malam ini. Oke teman pro 2, coba kita dengar ya lagu dari Ariana Grande, Had They I Met You Love Me.

0: 있습니다.
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sriwijaya.

0: Nih anak ngepost foto, jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Nida, mana itu dia.
3: Eh Nida, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi, rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Media Music Cloud Chat. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
1: Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa nih? Oh, enaknya nih
1: berarti. masih muda nih.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
1: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya, berarti ini ya masuknya ya?
1: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wih, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil, bener. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas nih?
1: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
1: orang Batak kita ini.
0: Orang Batak. Oke. Abang.
3: Sama-sama anggota.
1: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
3: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
0: Wow. Diajari.
1: Orang Batak.
0: Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
1: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
3: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
1: Udah 10 tahun kita nih, 2016 ada, ya.
0: Wow.
3: Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
3: Lanjut
0: dah,
3: walau dua doli, ceritain lanjut.
1: Ya, jadi dulu ketemunya kena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya,
0: betul,
1: lupa Pancasila gitu loh. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm-hmm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Mm-hmm. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke.
1: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ada deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Okay. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu, syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
1: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertapi-tapi lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
1: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: beda
1: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
3: Ya. Ya, mungkin kalau ngelihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas yang Ben Lawas lah,
0: iya,
3: yang
0: okay.
3: tadi, yang mm-hmm. yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
3: Iya, bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
3: Jadi waktu itu banyak bahkan yang terinspirasi sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
3: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ, aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
3: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
3: Semangat itu bisa menyebar karena musik. Nah, berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
1: propaganda.
3: Iya, gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Okay. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih,
0: okay.
3: Sebenarnya sebagai alat
0: ya.
3: Membangun kesadaran bagaimana musik tuh bahasa universal,
0: yes.
3: yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
3: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
3: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
3: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
3: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya.
3: Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi, waduh.
0: Okay.
3: Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
3: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Mm-hmm. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
3: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi dah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
3: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
0: Wow.
3: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
1: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh, bener.
1: Nyambung ketemu semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kira-kira.
3: Iya
1: gitu.
0: Betul.
3: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana.
0: Gimana bang?
3: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
1: Jadul. Iya. Jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, okay, benar.
1: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul, betul, betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
1: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan ya. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus-menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita pilih itu kita gak paham atau malah cuek gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Bang, Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Boleh, kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu Indonesia nih.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu

0: ya.
1: Oke.
0: Okay. Windu, Windu itu kan 8 tahun.
1: 8 tahun.
0: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
1: Betul.
0: Lupa juga.
1: Betul, gitu betul. Ya.
0: Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8, jadi 80 tahun.
1: 80 tahun.
0: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini berkolaborasi.
1: Benar ya? Iya.
0: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
1: Semesta mendukung, betul, betul, betul. Nah,
0: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8, nah isinya ada 8 lagu.
1: Lagu.
0: Nah jadi itu soal albumnya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
1: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya, maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
0: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
1: Oke. Okay.
0: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah memang ini agak beda album yang ketiga ini.
1: Oke.
0: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
1: Itu okay.
0: Satu Bangsa, Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
1: Yes.
0: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, Beat nanti coba dijelaskan lagi Beat itu.
2: Yeah.
0: Ini katanya album pertama, lagu pertama yang
2: kebangsaan.
0: Nah, yang kedua Ibu Pertiwi.
1: Okay.
0: Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
2: lagu baru
0: sendiri, lagu baru. Gitu.
1: Oke, okay. kalau dari Bang Pai sendiri ada enggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme, kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
2: Iya. Iya. Kalau dari prosesnya sih, terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
1: Oke.
2: Okay. Ya, biasanya dikirim ke gua, dan di situ gua jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan, karena kan memang harus kalau dibikin nada itu harus ada yang penyesuaian gitu.
1: Yes, betul betul.
2: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
1: makin banyak yang dikirim ya.
2: Makin banyak dia. Susah direm udah.
1: Aduh.
2: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama, di tanah air. Walaupun mau kemana pun kita pikir tetap tanah ini enggak bisa kita lupa gitu.
1: Betul.
2: Itu sih poin paling entengnya gitu.
1: Benar-benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
2: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah gitu.
1: Oh iya. Oke. Benar-benar.
0: Jadi, untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
1: Yes, betul.
0: Jadi saya dengan Sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
1: Oke. Okay. Ya,
0: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
1: Betul. Gitu.
0: Jadi, nah itu yang menguatkan kita jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
1: Yeah.
0: Nah, dan ini bisa tek-tokan, jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar ke Pai buat aransemen mulai dulu, nota-notanya dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
1: Okay.
0: Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu baru di buat aransemennya, nota musiknya, bisa sebaliknya gitu.
1: Okay.
0: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu. Nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
1: Tanah Air ya.
0: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik

0: musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi sama.
1: Betul.
0: Udah top lah gitu. Yes. Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang nggak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
1: Benar.
0: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya. Jadi mau kita mau apa aja ada di Indonesia.
1: Yes.
0: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi, hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
1: Yes.
0: Ombak,
2: ibu.
0: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
1: Oh, ya, kita
0: jadi seperti ini ada ibu.
1: Yes.
0: Melahirkan kita.
2: Betul.
0: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang di luar negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu. Tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, kan? Ayo, sama-sama kita gede nih negara kita nih, kira-kira gitulah
1: pesannya. Betul.
2: Ibu di situ juga bisa di nggak cuma ibu Pertiwi
1: ya,
2: juga bisa.
1: Iya bisa, benar.
0: Ibu Pertiwi.
1: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
2: Bisa dua-duanya.
1: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
2: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
1: Okay.
2: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
1: Bener.
2: Gue nggak apa sih? Artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
1: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
2: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
1: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran. Saya makin penasaran kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya. Walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya. Biar mungkin kita makin cinta dengan Tanah Air kita, Ibu Pertiwi kita Indonesia gitu. Jadi kita langsung dengarkan aja. Ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin ya, lagu enggak okay, usah dipertanyakan okay lah ya.
1: Oke okay, kan?
0: Oke okay banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Wah. Wow. Udahlah. Udah lama gue enggak nyanyi.
1: itu orang yang enggak sadar tuh.
0: Iya benar. Benar. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yeah yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih. Apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya semoga ya.
0: Semoga cuma, ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Ya. Mungkin ya, nanti ya akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa. Ya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita ya nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh.
2: Waduh.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi ya mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Ya, gitu. Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana okay kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Ah, sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu
0: okay
1: tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya bedah musik,
0: programnya
1: bedah musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: bedah buku ya.
1: Ini kan, bedah buku. Bedah buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya.
0: Betul.
1: Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Yeah. Gokil, gokil. Betul. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Bang Doli.
1: Oh iya. Kita makanya kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme. Ya ini insya Allah ada album keempat, lima,
0: enam, dan
1: seterusnya.
0: Bener.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Yes, bener. Masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia berjaya gitu ya Bang ya.
1: Kira-kira begitu.
0: Alright. Oke deh. Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Mm-hmm. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak, ya, hadir dengan apa ya, paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan.
0: Betul.
2: Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industrinya mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul. Ya.
2: Indonesia keren ya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
0: Oke. Ya benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya, kadang-kadang nangcup nggak yang di atas-atas ini gitu ya.
0: Oke, kalau ya. Dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Nggak
1: kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu, belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini gua dikirakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka asal Amerika, punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Okay.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita menduniakan Indonesiakan dunia.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu, yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan
0: betul.
1: Gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini, walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini.
0: Betul.
1: Kira-kira gitu.
0: Betul.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya.
2: Lokananta.
1: Industri musik ya.
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya.
0: Betul. Yes.
2: Perusahaan rekaman.
0: Punya negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar nih.
0: Betul.
1: Kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi. Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya, dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Ya. Betul sekali. Jadi
2: sukses ini bisa juga buat RRI ya.
0: Terima kasih. Luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di-request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih buat Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 ya. Seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC sama-sama di malam hari ini. Sama. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye bye.
2: Okay. Bye. Music Life Chat.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana?
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: WFM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari kawasan Jalan Patimura Raya di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, tadi ya kita sudah sama-sama mengikuti MLZ Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2, dan dirilai oleh seluruh RRI Pro 2 di Indonesia. Oke teman Pro 2, BTW kita udah di jam 10 lewat 10 menit ya teman Pro 2. Dan okay, untuk cerita penutup hari kita saat ini ya teman Pro 2 di Jaga Malam, ya kayaknya Kak Oja mau bahas lagi nih tentang Piala Dunia ya. Udah berapa hari Kak Oja Jaga Malam nih tinggal bahas Piala Dunia. Kayaknya enak nih bahas Piala Dunia ya teman Pro 2. Apalagi nih Kak Oja scroll di medsos, banyak ya yang membuli. Yang penting mentalnya kuat ya untuk saling menghujat antar fans ini dan itu. Yang penting yang tadi Kak Oce bilang mentalnya harus kuat karena takut dibully dan akhirnya jadi overthinking dan menjadi masalah. Jangan ya, jangan. Oke teman Pro 2, pasti kamu sudah tahu ya, Argentina rilis 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 ini ya teman Pro 2. Dan Kak Uce akan membahasnya atau ngobrol-ngobrol dikit nih, dan juga beberapa pemain yang gak dipanggil ya teman Pro 2 di skuad Argentina ini.

Oke, teman Pro 2. Oke, ini dia ya. 26 pemain untuk Piala Dunia Argentina ya, timnas Argentina merilis daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 ini yang dipimpin langsung oleh Lionel Messi pastinya, yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhirnya loh, teman Pro 2. Bersama dengan bek tengahnya Nicolas Otamendi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica. Ya, Gianluca Prestiani yang berumur 20 tahun dan Alan Varela 24 tahun tidak dimasukkan dalam daftar akhir. Ya, Prestiani harus menjalani skorsing 2 pertandingan. Pertandingan pertamanya akibat perilaku tidak menyenangkan terhadap Vinicius Junior ya, yang kemarin di Liga Champions itu ya, teman Pro 2. Dan juga kita lihat nih teman Pro 2, ada pelatihnya yaitu Scaloni yang mempertahankan sebagian besar ya inti tim Piala Dunia 2022 yang lalu ya, seperti ada kipernya Emiliano Martins, ada backnya Nahuel Molina, ada Christian Romero, Otamendi, Nicolas Tagliafico. Gelandangnya juga ada Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexi, Leonardo Paredes, dan ada penyerangnya Lisandro, Julian Alvarez, serta Messi ya teman Pro 2. Dan kita lihat nih ada wajah baru loh yang dipanggil, termasuk pemain muda yaitu Nico Paz, Valentino Barco, dan juga Giuliano Simeone. Ya, sementara Mastan Tuono dari Real Madrid absen ya dari skuad timnas Argentina. Argentina tergabung ya di grup J Piala Dunia 2026 bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Ya, turnamen yang berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada ini ya. Ya, kita lihat kapten timnas yaitu Messi akan memimpin Argentina mempertahankan gelar juara dunia yang diraih 4 tahun lalu di Qatar ya. Ada Otamendi yang sudah berusia 36 tahun yang masih dipercaya oleh pelatihnya yaitu Scaloni untuk memperkuat lini belakang Argentina. Ya, Prestiani ya dicoret setelah menerima hukuman skorsing dari UEFA atas insiden diskriminasi terhadap pemain Real Madrid. Dan Scaloni memilih komposisi pemain yang berpengalaman dengan beberapa pemain muda untuk regenerasi tim. Ya, Argentina ya berharap bisa tampil manis di Piala Dunia 2026 ini loh teman Pro 2, dengan mereka mempertahankan skema permainan yang sudah terbukti sukses ya. Dan tim asuhan Scaloni ini akan memulai persiapan intensif menuju turnamen 4 tahunan tersebut. Kayaknya Kak Oja lihat skuad Argentina ini nggak ada Paulo Dybala ya, sama Di Maria. Oh, Di Marianya udah pada pensiun ya teman Pro 2. Tapi nggak ada Paulo Dybala, nggak dipanggil ya di skuad timnas Argentina 2026 ini. Coba kita cek lagi nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Paulo Dybala ya tidak dipanggil di timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026. Ya, pelatih Lionel Scaloni ya jelaskan alasannya. Ya, oke teman Pro 2, ada beberapa pemain senior ya, tapi tidak sedikit juga banyak pemain debutan di panggung Piala Dunia. Ya, termasuk Paulo Dybala juga ya yang tidak masuk dalam daftar skuad. Ya, Nico Paz dinilai jadi pemain muda yang dimaksud oleh Scaloni. Ya, pemain berusia 21 tahun itu ya bersinar di Como dan bawa klubnya lolos ke Liga Champions. Dan di sini Paulo Dybala main 22 kali bersama AS Roma di musim ini. Tapi sayangnya teman Pro 2, pemain berusia 32 tahun ini sempat dibekap cedera hamstring dan cedera lutut. Oh, jadi tidak ada keraguan dari kualitas Dybala. Kami menghargainya
Tetapi tim ini ya selalu melihat masa kini dan masa depan. Jadi Dybala ini sayangnya dia sempat dibekap cedera hamstring dan cedera lutut loh teman pro 2. Jadi dia enggak dipanggil di timnas Argentina 2026 ini.

Dan juga ya teman perdua, kayak yang seperti beredar atau yang sudah dibagi-bagikan banyak postingan di media sosial, yaitu timnas Spanyol ya, yang gak ada pemain Real Madridnya satupun ini ya teman perdua. Kayaknya Kak Ocha kepo banget nih, Kak Ocha mau ngobrol dikit lagi ya. Tunggu ya Kak Ocha, cari dulu. Oke teman pro 2, tiada pemain Real Madrid di timnas Spanyol ya. Casillas kasih kata-kata pedas nih. Ya Ika, Iker Casillas geram betul ya. Tiada pemain Real Madrid yang dipanggil ke timnas Spanyol buat Piala Dunia 2026 ini. Dan Casillas kasih kata-kata pedas loh ke Los Blancos itu. Nah pertama kalinya nih teman pro 2, timnas Spanyol tanpa pemain Real Madrid di panggung Piala Dunia. Dan Hussein, Dani Carvajal, Raun Asinco, Alvaro Carres, sampai Gonzalo Garcia, tiada yang tembus ke skuad tim Matador itu loh teman pro 2. Iker Casillas yaitu legenda timnas Spanyol dan legenda Real Madrid yang kecewa, kecewa betul ya, tuh love patah begitu ya terhadap timnas Spanyol 2026 ini. Casillas semprot ex klubnya sendiri loh teman pro 2. Sebaliknya nih teman pro 2, Barcelona menyumbang 8 pemain ke timnas Spanyol alias yang terbanyak ya teman pro 2. Iker Casillas pun ingatkan Real Madrid untuk benar-benar memberikan kepercayaan pada pemain lulusan akademi. Dan rasanya ya memang bukan rahasia lagi El Real tidak memberikan kepercayaan pada para pemain akademik untuk tembus skuad utama. Nah teman pro 2, kalian setuju enggak tentang pernyataannya Iker Casillas ini? Oke teman pro 2, Kak Uci akan balik lagi ya. Oke dan sebentar ini ya Kak Uci akan membahas tentang yang si paling cedera. Pasti teman produ udah tahu nih si paling cedera. Oke si paling cedera dari Brasil yaitu Neymar ya, yang katanya cedera dan terancam absen di laga pertama Piala Dunia 2026 loh teman produ. Mari kita cek faktanya, tapi usai jeda berikut ini, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Seruwi.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkut.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, welcome back nih with Kak Ocha. Untuk teman Pro 2 yang masih terjaga nih di 101,5 FM Pro 2 Serui. Dan buat kamu yang merasa sendiri di malam ini, enggak apa-apa, ada Kak Ocha. Kak Ocha ya akan siap temenin kalian ya. Karena memang Kak Ocha juga lagi sendiri nih, teman Pro 2. Oke, teman berdua, kita lanjut ya, lanjutin obrolan kita. Tadi kan udah sempat Kak Ocha buka topik dikit, yang si paling cedera. Oke, pasti teman Pro 2 udah pada tahu ya, si paling cedera yaitu Neymar ya, yang cedera dan katanya sih terancam absen di laga pertama Piala Dunia 2026.

Neymar harus menepi hingga 3 pekan karena cedera betis. Ya, cedera tersebut membuat Neymar terancam melewatkan laga pertama Brasil di Piala Dunia 2026. Neymar sudah diganggu cedera pada betis kanannya sejak Mei. Ia terakhir kali tampil untuk Santos adalah pada 17 Mei. Akibat cedera tersebut, Neymar juga absen di latihan pertama timnas Brasil. Ya, meski demikian ya, teman berdua pemain berusia 34 tahun itu tetap datang ke pusat latihan timnas Brasil untuk menjalankan tes medisnya. Si paling cedera nih ya, teman berdua. Dan cedera ini ya memaksa Neymar absen saat Brasil menjalankan dua laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 ini. Selekao ya yang dijadwalkan melawan Panama di Brasilia pada Minggu 31 Mei 2026 dan Mesir di Cleveland ya pada Jumat 5 Juni 2026. Ya, Neymar juga terancam ya bakal absen di pertandingan perdana Brasil di Piala Dunia 2026. Ya, tergabung di grup C, Brasil akan mengawali langkahnya dengan menghadapi Maroko pada 13 Juni nanti ya, teman berdua. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga! Ian kok bikin malu sekali? Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah?
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Iya, maaf Pak. Iya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesaiin.
4: Ya udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final draft.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Fitri, Fit, bangun. Ah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih? Orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
0: Iya dong, Bu. Harum betul, Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Eh, ganti baju dulu ya, Arif. Terus jangan lupa, ada cuci tangan dengan sabun ya, nak.
0: Siap, Ibu cantik.
2: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

Teman terbaik kamu, teman Produa, gak terasa ya kebersamaan kita di Produa sampai juga ya di penghujung acara kita nih teman Produa. Terima kasih yang udah nemenin saya. Kak Uca pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. God bless you, bye bye.

Selamat pagi pendengar. Kembali Radio Republik Indonesia Program 2 Serui menyampaikan acara siaran untuk edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 melalui frekuensi 101,5 FM dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hadis ini adalah hadis qudsi dan cirinya adalah sebagaimana sudah kita pelajari dari awal, Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah yang maha tinggi atau maha suci berfirman. Potongan pertama yang kita ambil pelajaran adalah ana inda dhanni abdi bi. Aku selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku. Ini kalimat penting sekali teman-teman sekalian. Selalu dengan prasangkaan hamba. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka dia mendapatkan kebaikan itu. Dan jika dia berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Maknanya, apapun yang sifatnya kita dapatkan teman-teman sekalian, sifatnya baik, maka misal kita dapat nikmat makanan, kita dapat nikmat kesehatan, apa saja, lalu kita sangka baik dengan Allah, oh ini berarti Allah sedang melimpahkan nikmatnya kepada saya, alhamdulillah. Itu sudah umum orang bisa lakukan. Tapi kalau dia dapat musibah, dia sakit, kehilangan harta, ditipu orang, gitu kan? Dia di sini juga dibutuhkan untuk sangka baik dengan Allah. Kalau dia sangka baik di sini, dia akan dapatkan kebaikan. Misal dia mengatakan, mungkin Allah akan bersihkan dosa-dosaku, mungkin Allah akan tinggikan derajatku, maka dia dapat. Tapi kalau dia sangka buruk, maka ini akan bermasalah buat dia. Kita akan sebutkan teman-teman sekalian hadis qudsi yang lain. Kalau teman-teman bisa tulis, ditulis hadis qudsi ini ya. Karena ini hadis qudsi mulia sekali ya. Kalau saya subhanallah selalu merasa gembira sekali dengan mendengarkan hadis qudsi ini ya. Dan hampir setiap hari hadis ini selalu saya ulang-ulangi teman-teman sekalian. Saya ulangi, saya baca lagi, saya renung lagi, dan seperti sebuah hiburan yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena ini hadis qudsi, hadis sahih di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita berita gembira tentang orang-orang yang mau berprasangka baik dengan Allah. Allah berfirman, "Wahai anak Adam," artinya kita semua manusia dipanggil, "jangan pernah engkau takut kepada siapapun yang mempunyai kekuasaan selama kekuasaanku ada, dan ketahuilah kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan kesempitan rezeki, karena perbendaharaanku penuh dan perbendaharaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam," ini potongan yang ketiga dari hadis. Kalau tertinggal langkain dulu, nanti kita kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita capek ya. Di sini dikatakan Allah berfirman, "Hai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah. Maka jangan engkau main-main. Aku menciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan kamu main-main." Tadi potongan pertama, kalau ada yang tertinggal silakan, "Wahai anak Adam, jangan engkau takut pada siapapun yang mempunyai kekuasaan selama kekuasaanku ada, dan kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya." Kemudian potongan kedua, "Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan kesempitan rezeki, sedangkan perbendaharaanku penuh dan perbendaharaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, aku ciptakan untuk beribadah, maka janganlah engkau main-main, dan aku tentukan rezekimu, maka tidak perlu kamu capek." Tentu anggota tubuh kita bergerak, hati kita bertawakal ya. "Aku ciptakan engkau untuk beribadah, jangan engkau main-main, dan aku tentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek. Demi kemuliaanku dan keagunganku, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau ridho terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Jika engkau ridho ya, terhadap pemberianku, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Jika engkau tidak ridho, dan engkau akan mulia di sisiku, dan engkau akan mulia di sisiku. Jika engkau tidak ridho," tadi ya, "demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau ridho dengan pemberianku, maka aku akan membuat jiwa dan ragamu tentram, dan engkau akan mulia di sisiku. Tapi jika engkau tidak menerima pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia." Nanti kita ulangi lagi ya. "Dan jika engkau tidak menerima pemberianku, maka aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku takdirkan." Jadi kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan, Allah akan buat jiwa kita dan raga kita tenang, lalu kita mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan, "Kenapa ya saya begini ekonomi saya, kenapa ya muka saya begini, kenapa ya badan saya begini," kita berkeluh kesah, maka Allah SWT mengatakan, "Aku akan membuatmu mengejar dunia seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan juga." Oke, capek sekali. Jadi orang beriman itu santai saja, dia akan dapat semua apa yang Allah janjikan, tidak perlu capek-capek. Nah, orang yang mengejar dunia berlebihan justru orang karena tidak bisa menerima takdirnya Allah atau tidak ridho dengan pembagiannya Allah. "Wahai anak Adam, aku telah menciptakan langit dan bumi, dan aku tidak pernah sulit menciptakan keduanya. Maka apakah kau pikir aku akan sulit untuk mengurus rezekimu? Wahai anak Adam,
Jangan pernah engkau minta rezeki untuk esok hari, sebagaimana aku tidak pernah meminta kepadamu amal esok hari. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku. Kita ulangi hadisnya. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan siapapun yang berkuasa, raja, presiden, siapa saja, selama kekuasaanku ada, dan kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya. Wahai anak Adam, lanjutan yang potongan duanya, jangan pernah takut dengan sempitnya rezeki, sebab perbendaharaanku banyak, penuh, dan perbendaharaanku tidak akan pernah habis selamanya. Yang ketiga, wahai anak Adam, aku telah menciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan bermain-main, dan aku juga sudah menentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek. Jadi di sini anggota tubuh kita berusaha, hati kita bertawakal. Demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau ridho terhadap pemberianku, ridho dengan paras wajahnya, tubuhnya, pasangan hidupnya, anaknya, maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu, dan engkau akan mulia di sisiku. Dan jika engkau tidak ridho terhadap pemberianku, maka demi kemuliaanku dan keagunganku, aku akan bebankan kepadamu dunia, atau aku akan membuatmu mengejar dunia, sehingga engkau berlari-lari mengejarnya seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padang pasir. Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan. Wahai anak Adam, aku telah ciptakan langit dan bumi, dan aku tidak pernah merasa susah dalam mengurus dan menciptakannya. Maka apakah kamu pikir aku akan capek dengan mengurus rezekimu? Wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta rezeki esok hari, sebagaimana aku tidak pernah minta kepadamu amal esok hari. Kita tidak perlu sholat untuk besok, untuk lusa, untuk minggu depan, cadangan, tidak perlu. Sholat hari ini. Kita puasa ya hari ini. Ramadan tahun ini, tahun ini. Itu pun hari yang ada kita hidup, kita puasa. Kalau enggak ada. Hari ini semuanya. Maka jangan kau minta rezeki besok kepadaku, sebagaimana aku tidak minta kepadamu amal besok. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala penutupan hadisnya, ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ya. Aku sangat, wahai anak Adam, aku sangat mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku. Dan makna cinta artinya mengabdi dan berkorban. Ya, ikutilah perintahku. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang, aku perintahkan kerjakan, larang tinggalkan. Ini subhanallah hadis teman-teman sekalian. Setiap kali saya baca, saya pribadi ya merasa ketenangan jiwa. Udah Allah sudah tentuin semua. Dan ini sesuai juga yang pernah saya sampaikan teman-teman sekalian. Hadis yang perkataan Hasan Basri rahimahullah yang mengatakan, aku selalu tenang dan senang dalam kehidupan dunia karena dua hal. Aku selalu senang dan tenang karena aku tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku. Udah, Allah sudah tahu kapan aku mati. Udah enggak usah aku pikirin kapan mati itu. Beramal saja. Aku selalu senang dan tenang dengan itu. Aku sudah tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku, maka aku tidak perlu memikirkannya. Dan aku selalu senang dan tenang karena rezekiku sudah ditentukan oleh Tuhanku, maka aku tidak pernah berpikir untuk diambil oleh orang lain. Jadi kalau ada teman-teman misal lagi masuk dalam satu proyek berdua sama temannya, atau berapa orang sedang bersaing, lalu kemudian dia gagal, teman-temannya dapat misalnya. Jawaban sederhana, belum rezeki. Selesai. Karena biar kita berusaha setengah mati gak bakal dapat itu. Sudah Allah tentuin. Seperti itulah. Dan tadi sudah kita jelaskan hari diskusi tadi, kalau kita ridho dengan pemberian Allah, Allah buat jiwa kita dan raga kita tenang. Subhanallah, orang kalau misalnya mau makan udah habis, oh ya sudah, belum rezeki saya, tenang jiwanya. Kenapa habis, kenapa dimakan, kenapa begini, sakit hati, perutnya juga lapar. Jadi ini kaidah hidup yang luar biasa yang mesti kita fahami ya. Di sini makna juga, ana inda dhanni 'abdi bi, saya selalu dengan perasaan hambaku. Seberat apapun teman-teman yang sedang kita alami, terimalah berita gembira selama kita beriman, kalau itu pasti kebaikan buat kita. Sampai ada sebuah hadis qudsi yang lain, ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, batasilah rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan dia akan kufur. Dan luaskan rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau bukakan dia tambah bersyukur. Jawabannya sederhana, berarti kalau kita mau teman-teman sekalian rezeki kita terbuka segala macam, royal di jalan Allah, jangan perhitungan. Allah SWT akan buka, karena Allah tahu ini orang kalau dibukain tidak masalah. Qarun kan begitu dulu, Qarun itu yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Musa yang kaya raya, sampai di Indonesia pun bahasanya harta karun. Ya. Itu kan namanya Qarun, ditimbun sama Allah dengan harta-hartanya. Walaupun ahli sejarah berselisih pendapat di mana tempatnya, ada yang mengatakan di laut, di Turki, ada yang mengatakan di Jordan, negeri Syam, dan sebagainya. Ala kulli hal, dia ditenggelamkan oleh Allah SWT. Sampai semua harta tertimbun dikatakan harta karun. Ya. Karun itu dulu orang soleh. Luar biasa ibadahnya sama Allah. Sampai terkenal di pengikut Nabi Musa yang paling alim, termasuk adalah Karun. Miskin. Rumahnya susah, bajunya kotor, makan tiap hari tinggal tunggu orang kasih. Sering Nabi Musa lewat, kirim salam sama dia, tanya kabarnya, titipin makanan.
Salah satu dia bilang, "Hai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar aku diberikan kekayaan. Susah hidup begini." Nabi Musa alaihissalam berdoa, "Baiklah, ya Allah bukakanlah rezekinya Qarun." Allah terima. Qarun bertahap diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia, Nabi Musa alaihissalam berikan dia sedikit emas, ya, kemudian dia transaksikan, terus dia tertarik dengan emas itu. Dia mulai belajar bagaimana cara mengelolanya emas sampai pelan-pelan dia punya kios kecil, lama-lama dia sampai dia punya produksi emas terbesar pada saat itu. Menjadi orang kaya raya. Udah enggak sholat lagi, udah enggak zikir lagi, ya. Udah mulai sombong, jalan di pinggir jalan sampai kereta kencananya semua pakai emas. Kemudian Nabi Musa alaihissalam utus orang-orang untuk ngumpulin zakat mal, dia enggak mau kasih. Lebih parah daripada itu, dia mengajak kaumnya dan membiayai mereka untuk memerangi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya Musa alaihissalam berdoa agar Allah tenggelam dengan harta-hartanya semua. Jadi subhanallah, Allah itu memberikan dan Allah menahan, itu Allah tahu tentang kita. Ya ibaratnya seperti misalnya anak kita. Kita tidak bahasakan Allah punya anak. Ta'alallahu. Ya. Allah maha suci dengan maha tinggi masalah itu. Tapi ini Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan contoh. Perumpamaan orang yang belum dikasih oleh Tuhannya Allah. Perumpamaan seperti seorang anak yang sedang meminta izin dari orang tuanya untuk melakukan satu perbuatan atau berteman dengan seseorang. Misal bapak ibu punya anak mau berjalan sama teman-temannya, kita tahu teman-temannya narkotika, orang merusak. Padahal anak ini tidak ngerti, dia bilang, "Ibu ayah izinkan saya." Kira-kira bapak ibu mau izinkan? Kalau kita pakai akal sehat kan enggak mungkin. Kita tahu anak ini walaupun dia mau, dia senang, dia gembira, dia akan rusak nanti. Kita enggak akan kasih apapun risikonya. Ibnu Qayyim rahimahullah berikan perumpamaan seperti itu. Ada orang merengek-rengek sama Allah, Allah belum kasih. Allah lebih tahu, gitu kan? Ini hambaku ini kalau saya kasih dia masalah nanti. Ada orang begitu subhanallah. Mungkin contoh kasus ada orang anaknya meninggal masih kecil. Baik, mungkin dia merasa sedih. Tapi subhanallah bisa saja mungkin anak itu kalau besar buat masalah buat dia. Kita enggak tahu. Walaupun menurut kita mungkin tidak. Kan itu terjadi di kisahnya Nabi Khidir, ya kan? Dalam surah Al-Kahfi disebutkan waktu Nabi Musa alaihissalam jalan sama dia, ada anak kecil jalan langsung dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bilang, "Kenapa kau bunuh anak kecil? Enggak ada dosanya nih." Kata Nabi Khidir, "Kan saya sudah bilang, syaratnya kau belajar sama saya, jangan tanya sampai saya jelasin." Tapi yang jelas Nabi Musa bertanya waktu itu, ringkas cerita nanti akhirnya Nabi Khidir ceritain. Gitu kan. Nabi dia bilang, "Anak itu sudah ada berita dari Allah. Kalau anak ini kalau besar dia akan durhaka sama orang tuanya, sementara orang tuanya ini adalah orang saleh, orang baik. Si ayah sama ibu ini orang baik. Maka Allah menyuruh aku membunuhnya. Aku pertama utusan Allah. Kalau aku bunuh aku tidak berdosa." Dan itu anak ini meninggal belum balik, berarti dia juga masuk surga. Orang tuanya digantikan oleh Allah anak yang soleh. Hamil lagi ibunya setelah itu, kemudian melahirkan anak yang soleh. Kita tidak tahu rahasia Allah. Maka berprasangka dengan Allah baik ini penting. Apapun sifatnya teman-teman. Apapun sifatnya. Saya ketemu dengan seorang pengusaha di Surabaya, Habis Tabligh Akbar itu hari. Datang kepada saya, "Ustaz, di antara teman-teman saya orangnya, saya orang yang bisa dikatakan di antara mereka kelasnya yang paling alimnya saya. Artinya di antara ibadah segala macam, teman saya masih ada yang lalai sholat. Saya alhamdulillah azan ke masjid, urus ibadah lah gitu kan. Masuk ke satu proyek, semua dapat kecuali saya, Ustaz. Bagaimana memahami? Hati saya masih pegel nih gitu." Saya jawab, "Itu belum rezeki antum. Dan bisa bahaya, mungkin saya kalau antum masuk malah jadi masalah." Bersangka baik sama Allah. Sudah, orang mukmin itu seperti kalau jalan ke satu tempat, antum lagi jalan ke dalam gang, ketemu sebuah jalan yang buntu. Apa yang harus dilakukan? Enggak usah mikirin kenapa ini buntu. Belok kiri atau kanan, cari jalan keluar, itu solusinya. Kan gitu. Kalau mentok selesai, langsung cari jalan keluar gitu ya. Sampai dalam masalah ibadah kita bangun telat nih subuh. Udah enggak usah pikirin kenapa saya telat dulu. Wudu dulu, sholat dulu. Baru nanti hilangkan sebab-sebabnya. Besok jangan terulang gitu kan. Kalau enggak akan terbuang waktu, akan hilang kesempatan-kesempatan. Dalam kaidah agama dikatakan, apa yang tidak bisa dijangkau semuanya, jangan hilang sebagiannya. Kalau kita enggak sempat sholat sunnahnya, minimal wajibnya jangan sampai kehilangan. Kita masuk ke masjid, banyak orang begitu. Kadang-kadang dia masuk masjid, sholat duhur misalnya, kayak kita sebentar mau duhur ya. Dia sholat misalnya, dia masuk masjid, dia lihat imam ini sudah bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah. Nunggu kenapa? Dia mau tahu ini rakaat terakhir atau bukan. Kalau rakaat terakhir sudah, ditunggu aja sampai salam, baru dia sholat sendiri. Keliru ini akhi. Tetap lebih utama sholat pertama. Kata para ulama, walaupun tahiyat terakhir di jamaah pertama lebih afdol daripada jamaah kedua walaupun dia di saf pertama. Walaupun itu sudah terakhir. Takbir duduk, tahiyat sama mereka. Berapa banyak orang yang tidak faham masalah ini. Yang tidak bisa didapat semuanya, jangan kehilangan sebagiannya. Itu kaidah. Harusnya begitu. Apa saja teman-teman sekalian. Subhanallah, saya pernah punya teman orang Senegal dari Afrika dulu waktu masih di Madinah. Teman saya duduk di sebelah saya. Dia mungkin telat masuk kuliah 3 bulan gara-gara pengurusan visanya berangkat gitu. Tapi subhanallah kom laut anak itu. Dia datang duduk di sebelah saya. Mulai masuk hari itu, saya kan nulis juga apa yang dosen bilang. Saya ikutin apa yang dosen bilang, saya tulisin. Anak ini begitu masuk sudah 3 bulan, udah banyak lembaran pelajaran.
yang ketinggalan, mungkin ada 40-50 lembar tulisan yang sudah ketinggalan. Tapi dia mulai hari itu, teman-teman sekalian, dia langsung tulis. Mulai masuk hari pertama, dosen pertama, dan sampai masa ujian terus saja dia nulis. Saya sempat tanya dia waktu dia mulai nulis, "Akhi, bagaimana ente nuliskan, ada yang ketinggalan?" Dia bilang, "Gak apa-apa, saya tulis sekarang, nanti itu nyusul. Sekarang ini dulu saya tulis." Dan betul, ternyata setelah mendekat ujian, yang dia tulis berisi kurang lebih 70%, yang tertinggal 30%. 30% itu disusul sama dia, diambil tulisan teman-teman yang sudah ada baru disusulin. Jadi yang tidak bisa dijangkau semuanya, jangan kehilangan sebagiannya, kan gitu. Ada orang begitu, subhanallah, ya. Lewat waktu sholat duha sudah kepepet, sudahlah enggak apa-apa, enggak usah deh, besok aja. Jangan, sekarang. Walaupun cuma 2 rakaat, enggak ada masalah.

Sobat Muslim, tahukah kamu ketika kita membaca ayat kursi tiap usai sholat, maka tidak ada penghalang antara kita dan syurga, kecuali maut.

Sahabat Muslim, tahukah kamu? Diceritakan ada seorang wanita soleha yang meninggal, maka tiap kali penduduk desa ziarah kubur, mereka mencium harumnya mawar dari dalam kubur. Kemudian suaminya menjelaskan bahwa istrinya itu semasa hidup selalu membaca surah Al-Mulk setiap mau tidur. Sesungguhnya surat Al-Mulk itu menyelamatkan dari siksa kubur.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya ter...

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih di 101,5 FM RRI Pradua Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pradua, pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus teman ikam nih teman Pradua. Bakal teman ikam sampai nanti di jam 11 siang nih teman Pradua. Dan untuk membangkitkan semangat kita di pagi ini nih teman Pradua, libur ya teman Pradua, tapi ada nice day masuk ya teman Pradua. Semangat, semoga kam tetap semangat ya teman Pradua dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di hari Sabtu ini.

Ya, teman Prodi ke PLT Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Selatan yaitu Edward yang menjelaskan kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di ruang publik wajib terdaftar melalui barcode untuk kegiatan komersial maupun non-komersial sebagai bagian dari pengawasan hak siar resmi turnamen Piala Dunia 2026. Dan menurutnya, kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh penyelenggara nobar di ruang publik tanpa membedakan kegiatan berbayar atau gratis karena TVRI perlu melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hak siar di daerah. Jadi kamu yang ingin mau buka layar atau mau nonton bareng nih teman berdua, kamu harus wajib terdaftar melalui barcode nih teman berdua, biar TVRI bisa mendata kamu siapa saja yang melaksanakan nobar di seluruh Indonesia nih teman berdua. Mau diserui ada berapa orang yang mau nobar, bisa lah untuk kamu scan barcode untuk didata sama TVRI ini teman berdua.

Tapi di sini ini teman Pro 2, jadi kami yang mau nobar di ruang publik, kami harus scan barcode dari TVRI dan bisa terdaftar di TVRI. Biar bisa terdaftar di TVRI dan TVRI juga bisa mendata kami ya teman Pro 2. Tapi nobar di rumah pribadi tidak diwajibkan untuk mendaftar di TVRI ini teman Pro 2. Jadi tidak apa-apa kalau kamu nobar di kampungnya rumah juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu bikin layar tancap untuk kamu semua nonton di ruang publik, kamu harus mendaftar di TVRI melalui barcode yang TVRI

Dan Tuman Pro 2 selain itu, seluruh stasiun daerah TVRI di Indonesia diwajibkan menggelar kegiatan nobar di halaman kantor masing-masing guna memperluas akses masyarakat menikmati pertandingan sepak bola dunia melalui siaran resmi TVRI secara gratis. Jadi yang dekat-dekat dengan kantor TVRI, selamat ya teman Produa, karena kam bakal mendapatkan nobar gratis dari halaman TVRI di seluruh Indonesia nih teman Produa. Jadi TVRI di seluruh Indonesia diwajibkan untuk membuka layar agar masyarakat bisa menonton pesta bola Piala Dunia 2026 ini. Teman Pro 2 Edward juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyiarkan pertandingan secara ilegal melalui media sosial maupun menjual tautan siaran tanpa izin, karena pengawasan hak siar dilakukan secara ketat selama turnamen berlangsung. Dan ia juga mengatakan TVRI menerima informasi dari kantor pusat bahwa pengawasan terhadap penyelenggara hak siar akan melibatkan Bareskrim Polri, khususnya terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan penyelenggara atau pemegang lisensi resmi siaran Piala Dunia 2026 ini. Dan pengawasan tersebut, kata Edward, melibatkan sistem pemantauan FIFA dan TVRI terhadap unggahan ulang tayangan pertandingan di berbagai media sosial digital seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok yang kerap menjadi sarana penyebaran siaran ilegal kompetisi olahraga internasional. Pada kesempatan itu, Edward juga meminta masyarakat melakukan pemindai ulang kanal televisi digital dan menggunakan antena luar agar siaran pertandingan Piala Dunia melalui TVRI dapat diterima lebih optimal secara gratis melalui jaringan televisi terestrial. Ya teman produser, selain melalui televisi digital, masyarakat juga mendapatkan akses tayangan pertandingan melalui kerjasama TVRI dengan platform Bola Play. Jadi TVRI di sini punya platform yang bernama Bola Play dan juga layanan Maxstream milik Telkomsel bagi wilayah yang mengalami keterbatasan penerimaan siaran. Dan Piala Dunia 2026 bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko pada tanggal 11 hingga 19 Juli 2026.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput

Ya teman perdua, Neymar cedera betis dan harus menepi sampai 3 pekan loh teman perdua. Kondisi ini bikin pemain berusia 34 tahun itu terancam melewatkan laga pertama Brazil di Piala Dunia 2026 nanti. Melansir dari Detik Sport nih teman perdua, Neymar telah diganggu cedera pada betis kanannya sejak Mei ini. Dan dia terakhir kali tampil untuk Santos yaitu pada tanggal 17 Mei. Akibat cedera itu, Neymar juga absen di latihan pertama timnas Brazil. Walaupun demikian nih teman perdua, Neymar tetap datang ke pusat latihan timnas Brazil untuk menjalani tes medis. Nah teman perdua, cedera ini memaksa Neymar absen ketika Brazil menghadapi dua laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Selecao dijadwalkan menghadapi Panama di Brasilia hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 besok nih teman perdua, dan Mesir di Cleveland pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Ya teman perdua, Neymar juga terancam absen di laga pertama Brazil di Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C, Brazil akan mengawali langkahnya dengan melawan Maroko pada tanggal 13 Juni 2026 nih teman perdua.

Iker Casillas, geram. Tiada pemain Real Madrid yang dipanggil ke timnas Spanyol buat Piala Dunia 2026. Casillas kasih kata-kata pedas ke Los Blancos nih teman produa. Ya teman produa, pertama kalinya timnas Spanyol tanpa pemain Real Madrid di panggung besar Piala Dunia 2026. Dan Huslen, Dani Carvajal, ada Raul Asensio, Alvaro Carreras, sampai Gonzalo Garcia. Tiada yang tembus ke skuad tim Matador tahun 2026 ini. Iker Casillas, legenda timnas Spanyol dan legenda Real Madrid, kecewa betul. Casillas semprot ex-klubnya sendiri nih teman berdua. Ya teman berdua, Iker Casillas Iker Casillas, legenda timnas Spanyol dan legenda Real Madrid, kecewa betul nih teman berdua. Casillas semprot ex-klubnya sendiri. Sebagai lulusan Akademi Madrid dan seorang warga Spanyol, saya kecewa akan hal ini. Tiada satupun pemain dari klub yang dipanggil ke timnas Spanyol saat ini. Menyakitkan, tegas dari Iker Casillas dilansir dari Marca nih teman berdua. Dan sebaliknya, Barcelona menyumbang 8 pemain timnas Spanyol, ya alias terbanyak di tahun 2026 ini. Iker Casillas pun ingatkan Real Madrid untuk benar-benar memberikan kepercayaan pada lulusan akademinya. Rasanya memang bukan rahasia lagi nih teman berdua, Real tidak memberikan kepercayaan bagi para pemain akademi untuk tembus skuad utama. Setuju atau tidak nih teman berdua? Kamu setuju atau tidak? Semuanya butuh proses. Ada begitu banyak pemain Barca di timnas Spanyol saat ini karena mereka memanfaatkan akademinya dengan baik. Pertama-tama, klub harus memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain akademi. Kemudian, mereka bakal berjuang untuk konsisten. Tutup dari Iker Casillas nih, teman berdua. Ya, teman berdua. Bang Dul masih terus hibur kamu semua di pukul 8 lebih 3 menit saat ini nih teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM dari Produa Serui, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro2 Indonesia kini memiliki domain khusus untuk mendukung pengembangan ekosistem kecerdasan artificial intelligence atau AI nih teman Pro2, yang secara nasional melalui domain AI.id yang ditujukan sebagai identitas digital bagi pelaku industri AI di tanah air. Kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial atau KORIKA menyebutkan domain tingkat kedua basis kode negara atau country code top level domain atau CCTLD menjadi yang pertama dirancang khusus sebagai identitas digital ekosistem AI suatu negara. Ya, teman Pro2, Ketua Umum KORIKA Hamam Rizal dalam rilisan pers yang diterima di Jakarta ya teman Pro2, mengatakan kehadiran AI.id ini merupakan bagian dari upaya penguatan kedaulatan digital Indonesia di bidang AI, sekaligus menyediakan ruang identitas bagi startup, peneliti, dan juga pelaku industri AI internasional dan juga nasional. Selama ini, mayoritas perusahaan rintisan pengembangan hingga institusi riset AI Indonesia masih menggunakan domain genetik AI.AI ini teman Pro2, yang secara teknis merupakan kode negara Anguilla. Kondisi tersebut dinilai menciptakan paradoks karena industri AI Indonesia berkembang menggunakan identitas digital negara lain. Data yang dibagikan di Bagikan Indonesia AI Report 2025 tahun lalu menunjukkan bahwa sekitar 45% pelaku usaha di Indonesia telah mengadopsi AI dengan pertumbuhan mencapai 47% secara tahunan atau year on year, yang disebut menjadi salah satu laju pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara.

Ya teman produk, sebelumnya pada tanggal 26 Mei 2026, Korika bersama pengelolaan nama domain internet Indonesia atau PANDI menggelar diskusi panel terkait peluncuran domain tersebut. Perwakilan PANDI yaitu Sidik Purnama mengatakan dukungan terhadap inisiatif itu sebagai langkah memperkuat identitas digital Indonesia di tingkat global. Pendaftaran domain .ai.id akan dilakukan secara bertahap melalui 4 fase, yakni Sunrise pada tanggal 2 Juni 2026 hingga 2 Juli untuk memiliki merek dagang terdaftar, Grandfather pada tanggal 13 Juli hingga 13 Agustus 2026 bagi pemilik domain .id aktif. Selanjutnya nih teman produa, fase Laundrous pada tanggal 24 Agustus hingga 24 September 2026 untuk masyarakat umum dengan skema harga premium serta general availability mulai tanggal 5 Oktober melalui register resmi dari PANDI. Nah teman produa, setiap fase-fasenya jika terdapat lebih dari satu pihak yang mengajukan nama domain yang sama, proses penentuan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka guna membuka dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh pihak. Selain sebagai alat digital, .ai.id dirancang untuk menjadi penanda kredibilitas layanan AI yang dikembangkan dan juga dijalankan dalam yurisdiksi Indonesia, serupa dengan pengguna domain .gov.id untuk di institusi pemerintah dan juga .ac.id ini untuk perguruan tinggi.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah

hanya di dalam negeri tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13 hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pus sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aku sendiri sudah, saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tonton pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu nanti viral lagi. Wae pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.